tiyoro la nikanlia hu hata mukanlia nyu omu yererio la Filomena Mariko wa Dari ai itukore wira niona Kankaiva Wakala yuko mnaibu nsibu nawa inkaha ya mukare ni epole Vongu uri anele musuwele wetiri mwana mamu tiana Onipa na vurneso uti ai Vani hinyako onkaliha Ondudimiheria Enampula esheni Sipu awada ni iyaka Ayyaka

0: Natamu, halipori pa masenyu kemun lele anyu.
1: Uporta uporta, tosu zesu.
0: Kamunyo polea. Nye kemuno opihiwa. Nye kemun tupere yetu. Nye kemunova, kahe kente tuaya. Netu ya munene piyo opiha.

0: Radium Sembik.
1: Kalau rumah luar kami bonoiti. Narka yo kahayola, ata kaliwayala.